0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
5: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
6: Ayo dengar radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Salam Lewat Lagu Dangdut bersama saya Uji Rodiman. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja sehat walafiat dan kita bisa berbagi salam lagi hari ini melalui layanan telepon di 08 114 13 10 66. Dan sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Uji.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam.
1: Bang Uji, tidak ada saya di Masolo, kita ke Lala Timur.
0: Oh iya, mau lagu apa nih Bunda?
1: Lagu apa tuh? Sakit aku di sini. Apa kayak gitu?
0: Iya, sakitnya tuh di sini. Oke ya. Ya, untuk siapa lagunya?
1: Ya, ada Punduri di sini, keluarga, selalu ada di sini.
0: Iya, ah.
1: Bundinar di Pindrang.
0: Iya.
1: Di Cukur, Nopi di Maros, SS juga.
0: Iya.
1: Di Cukur, Irfan di Jogja, SS juga di sana. Aja Bunda Eda di Rajang. Yo, bagaimana SS di Mempertiu?
0: Papa Pio juga.
1: Ya, pada Pak Mardianto juga.
0: Pak Mardianto, iya.
1: Heeh. Memang.
0: Iya.
1: Duri Mira di Majene. Dewi sama Marni. Siapa kah itu? Iya. Semua-semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, siapa lagi? Halo. Waalaikumsalam ya, Bunda Haja Eda. Lagu apa, Bunda? Mirnawati judulnya?
1: Ya, Mirnawati.
0: Apa judulnya, Bunda?
1: Senyum dan Hatimu.
0: Oh iya, silakan Bunda, untuk siapa?
1: Ya, buat ya anak kamu yang sedang di kebun menyiram
0: buah
1: apukatnya dan upaya kayu kurnia.
0: Iya.
1: Demi satu bulan ini.
0: Kemarau.
1: Sekali.
0: Iya, mudah-mudahan hujan cepat datang ya. Iya, iya Bunda. Iya. Siapa lagi?
1: Ya, Bunda Marian, terima kasih. Sama-sama kita punya tamu. Leman, Yusuf, Namawati dan Papawati di Pulman,
0: ada
1: Pademianto di Pompurim, Aldi Bro di Pangaparang itu Aldi Bro, Ibu, tanam coklat, coklat dia tanam, dan dia tidak ada kalau pagi.
0: Siapa lagi?
1: Anto di Duri, Jaya di Sopem, siapa lagi? Mayane juga di Sopem,
0: Leman,
1: Kira, Nurlia di sudah di Majeng, Rudi di Lerang, Nane di Paris, di Rasa dan Ruda di Bajo. Amal di Jerman, Sultan dan Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Acu di Polma, Amulana.
0: Mau lagi.
1: Mula anak yang sering juga dengan suaranya di Majene.
0: Oh iya.
1: Lima Mojo. Bersama Sombing itu, Kelar itu ada.
0: Siapa lagi Bunda?
1: Siapa lagi itu? Anak apa?
0: Anaska dulu Tedong, iya.
1: Ya, Tedong. Nasri yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat tiba dan berjuang.
0: Iya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia semuanya dan semalam.
0: Amin, amin, iya.
1: Pindah anakku Amrul dari Lembang.
0: Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, berarti sudah dekat mi ya, alhamdulillah. Iya Bunda.
1: Itu pindah karena ya selalu datanganmu.
0: Iya.
1: Dekatnya di kebun.
0: Iya, kasihan juga karena orang tua ada di situ. Ya Bunda, oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di 081 14 13 10 66. Ya, kita dengar sekarang lagunya Bunda Mariam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja.

0: berapa ongkosnya?
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

baik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal.

0: untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Ju Susan menemani kamu di edisi jumpa kita hari Kamis 23 Juli 2026.

0: Oke, simpatisan Susi ya. Lagunya Sompata Gene. Gimana nih buat kamu yang suka lagu ini, semoga terhibur. Untuk Aldi bro juga yang di wilayah Nrekang, buat Anto di Duri, selamat sore juga. Oke, kita lanjut aja. Untuk menyapa teman-teman yang pengen gabung di sini, telepon di 081-1413-1066. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Leman di Polman. Oke, Leman.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya apa, Leman?
1: Janda Duda.
0: Janda Duda. Oke, Mi. Lanjut nih.
1: Lanjutnya ada Anda Doris.
0: Iya.
1: Ada juga Lisda.
0: Lisda.
1: Ada juga Aco, ada ya, ada Ajeda, ada Binyam.
0: Iya.
1: Ada Toriyanto, ada siapa lagi? Ada juga Mariam, ada
0: Mariam.
1: Ada juga Buta Ani. Ada juga Aira, ada Bobby. Ada juga Mare, ada juga Sakane, ya, Alia, juga Prawi Rumi, ada siapa lagi? Semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, semuanya tanpa kecuali. Oke, Mi.
1: Mama Wati juga.
0: Mama Wati, sedih kemakuna bombe Mama Wati.
1: Iya.

0: cari si besti palsu pakai lo
1: palsu.
0: Kese nero pakai lo na palsu to.
1: Oh iya.
0: Oke. Salam-salam dulu.
1: Iya. Yang baru lewat ada
0: Lema
1: di Polman. Ada Ani di Parepare, ada Ira di Majene. Ada Najo di Sentral, Haji Eda, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Endrekang, ada Mama Wati, Sultan di Baru, Bunda Marian, Aiman, ada Pak Mardianto, Nasri di, ada Nasri, dan semua-semuanya Mbak Sultan.
0: Iya, semuanya Mi Palema.
1: Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jet lagunya judulnya Besti Palsu. Ada namanya Palek Besti Palsu. Iko Besti ni tutowet. Dek nana palsu asli ni. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Dengan Haji Eda. Lanjut ke Haji Eda.
2: Lagunya. Mutiri Kelau-Lau.
0: Utiwi kalau-lau, oke Mi.
2: Yang tulemahan, Bobe,
0: Yusuf,
2: Mama Wati, dan Pak Wati di Pulman. Ahmayani di Sosien. Yang tuli Duri, Yaya di Sosien. Aldi Buko di Pengaparan. Ani di Pare, Nurul di Raleram. Ira, Nurlia dan Lisda di Majene. Bilal, Fatma dan Rume di Wajo. Amal di Jerman, di Barung. Dan di Barung, Adi di Barugae. Ibran dan Aso di Polman. Maulana, AMS, siapa itu dulu tedong? Anaska
0: dulu tedong.
2: Ya, itu Nasri.
0: Nasri.
2: Dalam perjalanan.
0: Ada mi dilepang.
2: Ada mi. Selamat tiba sampai tujuan. Itu wajib. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia sama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Haji Eda di Rajan, terima kasih. Selamat kita terhibur, mangkalinga kita selalu di sini. Melo kak jolo malangi elong yehe. Ye jolo elon nahe besti palsu engkelinga nihe. Hati-hati ke cari teman, jangan sampai ketemu ki. Ya sange matu bestita tapi palsu mi pele. Esengi palsu mega cerido.

Besti palsu mau pelek, maka dah memang jangan sembarang cari teman, cari ki seperti saya. Oke, yang paling selesur untuk Ahmad Yani selama kita terhibur, kita dengar lagunya Leman, Janda Duda.

0: Tahan dulu, terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Haji.
0: Iya, dari Ani di Pare. Lanjut, Mi Ani.
1: Lagunya Repak Kaca, Bu Haji.
0: Repak Kaca, salam-salam dulu.
1: Buat Bu Haji Eda, Eman, Fatma, Julero, Hilal, Aljibro, Dila Lingkung, Ira, Dima Jene, Amawati, Anton di Juri, Amal di Jerman, Sukrim, Ardianto, Ahmad Yani, Masanong, Ayu, Masri, Arfan di Sudayar, Maulana, Silviana,
0: iya.
1: Semua bunda-bunda tanpa terkecuali Bu Haji.
0: Iya.
1: Dan tak lupa juga buat Bu Haji juga di studio. Selamat okay. Tugas Bu Haji.
0: Iya.
1: Selalu senyum Bu Haji.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Pare, terima kasih. Ini pendengar setianya Radio Susia FM juga di Pare-Pare. Terima kasih, moga-moga kita bisa jumpa ya. Di Pare-Pare ada Zainal yang lagi tugas. Selamat sore Zainal sama teman-temannya di sana. Ada Kadaria, juga Ibu Kadaria di Samparaja. Selamat terhibur Ki. Lagunya juga untuk siapa nih, Aji Bia, Sri Ana, Aji Bamunati, selamat sore buat Asri Nur, apa kabar semuanya nih. Buat Aji Samin juga, selamat terhibur. Ibu guruku, Ibu Aji Samin, sehat selalu. Kita lanjut lagunya, Janda Duda.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

simpatisan Susi ya, gimana tuh buat Leman, buat Ani di Pare-Pare, selama kita terhibur. Tadi lagunya Ani apa ya tadi judulnya? Oh, Repap Pene Sudah Mi. Oh, ini dia. Buat Ani di Pare-Pare selama terhibur. Lagunya Repap Pene. Untuk Anda semua, selamat sore buat

0: Oke, buat Andi di Parepare lagunya sudah aku hadirkan buat kamu. Semoga terhibur. Halo buat Aji Eda. Ada Leman, Mama Wati, buat Ahmad Yani di Sopeng. Halo juga untuk Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Selamat sore semuanya. Kita dengar dulu yang satu ini.
1: Tumben Pak,
2: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Oke, simpatisan sosial, lagunya udah Nitendri Bali. Sudah saya hadirkan buat kamu, semoga Anda semua terhibur. Selamat menikmati lagu-lagu dari Radio Susia FM Pindrang.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
10: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Danramil, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah atau Bapak Desa, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, ribataraka itandrang syukur kemarajata lorisesi arajan opong Allah taala. Na to padang kahadere rilalane yonro na baraka ipung Allah taala. Tanda bodo pada yalamana kia disi-disingeng ajapajapangeng asalewangeng asagenangeng tepe na to pada angkal lolong riasenge anyamanyamengeng asalamaka rilino lebih-lebih pa risorimon rinna fuang Allahu ta'ala. Tandri alubai masalawat ni mapasalama lori alim alabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di manang atau pada salam arilino mati risurimun rina puang Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kalau jadwal saya mungkin ini jadwal hikmah ceramah hikmah maulid yang terakhir pada tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, tentu ya robadi di mana matu pakutana ri lalaki buruk pamulang marabuka ni gofammu ya pana malam mari bali ye behe nare ko ribego isampaja lima watwewe nare ko mema marasa ki maka da ata ki bole ku bunga Allah taala. Kita ini adalah hamba. Nah, ya ko mema meto marasa ki maka da ata ki bole ku bunga Allah taala hamba ki. Insyaallah pasti iba silender iba kesiwiata iya nare tu sampajang lima waktu ewe. Kedua, nare ko marasa memak iya ro idi ata ki wole ku bunga Allah taala. Dena baja kita li tapa salah. Dena baja kita li madosa lo ri bunga Allah taala. Kita kan manusia biasa yang tidak pernah lepas. Denang kan ada to lepe wole resteng atas salangeng. Maka dari itu tentu iba silender iba kesiwiata ia nanti sampajang lima waktu tak nasabah salah siti abaraka kena iwe goi sampajang lima waktu ewe mancaji lalengi ya dampengi dosa-dosa hata lau rifung Allah ta'ala inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar ne sampajangnya nabi beleki pura ni mape jajak. Kedua, pakutana rilaki buruk ma nabi uka ni kan nabimu ya ko ya kacueri ampe-ampe nabi tak. Pertama, cara nabi tak beribadah ya kacueri cara-cara nabi ta insyaallah malam mai ribali. Yang kedua, ya kacueri ampe-ampe malebih nabi ta lau ribadah na rupa tau mako tobaro ribanca jiri lain na tobaro insyaallah malam mai ribali maka dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maku tani matalunna malekaira laki burma imamuka niga imammu kamana tetapi maka dah imam baddu imam mal imam imam imam ingat sana imam tak kue? Imam selatang? Ya? Imam selatang?
Hebat ye kampung ni. Mana paku runtuh. Asana provinsi Sulawesi Selatan si Bolo. Alhamdulillah. Tanrana imam aro guru tak. Bansane aro imata baru tak bakal lebih. Baru tak bakal lebih. Masa ki matu. Sari mondrina bunga Allah Ta'ala. Mancaji sabi mana roh. Kadai. Ya tu. Biasa mundang ama baca doa. Makasih batena sidak kaika. Ya tu makasih. Maka kau medalai sebagainya. Tidak mungkin aro muajai mak datu juta. Lele-lele tatang ya lena. Lomba aku dan lain sebagainya. Kalau bu imah baru bakal lebih. Imah selatang. Dan kali ini ada apa di kampung? Aja itu tersinggung bu. Tak ada apa di kampung. Paku tanah lelaki buru. Ma imah muka. Kamu nak tahu maka lelaki? Imah selatang. Boleh. Tanya biar Tanya. Agar balik. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan yang membacanya dan mengamalkannya, barakana yang itu dibaca korangnya, barakana yang diamalkan itu Al-Quran, malamai ribali makada Al-Quranul Karim makada malekae atin rono pada tin rono botin parwewe muruntu onro kamina malabiri sesemu iya naritu onro illiyin koncarana tasaka-saka bateku bacai ha pokona ta bacamui. Tasaka togi, tapeta togi, tabari bongka togi, titi togi, lengat togi, cungkiri togi, baca ni. Memang, siko muatu matu manuna na manu. Apalagi ko maki si buku ni, ai aja nak kasih. Memang, ko to maki si buku na to maka tolona maka rasyon, to maka rasyon. Apa yang ini bayar risi buku wewe? Jamayan ramadhan maka subhanahu wa ta'ala. Tak baca mi. Maka ia tu barakan itu kalau dibaca itu kurang eh jamain rahmatan mulakan Allah ya nama saya dibahadis saya ini mereka apa lainnya kul huwallahu ahada ta'dilu salasatin fil Quran niki to baca kul huwallahu ahada bawa na baca pada fahre de cena nareku na baca sepertiga Al-Quran nabi surah Al-Ikhlas belum lagi yang lain-lainnya jamain rahmatan mulakan subhanahu wa ta'ala telu baku tanah lagi buruk ya rasa sana aku imatu pada masar na tak tambah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Ya na melo ya la si berengarangeng. Maka dah. Ya rawat tu tau aja jingan na nabi ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Hoi bu. Mega na mante ku bolata. Mega na to. Mega na. Ajara. Pokona pasti mega. Kena manangka. Sedangkan ini. Ku boleh alhamdulillah. Kani fantenge. Kani ketuk-ketuange. Kani langga-langgae, kani oringe, angkani sanrue, angkani kamanang, panno. Alhamdulillah. Pega ni kopie, pega ni golai, angkato si litere, angkato si kaca-kaca. Taro ni tepu mana, baik kumento melanga. Angkani ngani. Kani karopoe, kani indomie, kani rotiewe, kani teriguewe, kani agewe. Langka aku bolewe. Alhamdulillah, panna sunna meni degaga. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Manu muatu matu, amin. Manu muatu matu, tenaka. Ibu, ajar jodoh rahasianya Allah bos. Ya lah. Ajar membatu renu. Makanya mengalah ta'ala. Udah uni astajib lakum. Logo koya walako. Mohon maaf. Mungkin menurut kita. Makanya masih sanik ya. Harus ini dia masih aku memang. Mungkin menurut kita baik. Tapi kita tidak tahu. Apa menurutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Tahu aja jingan dan nabi tak. Engkatu yaseng Raja Baraha. Ibu. Kami kan boleh atau boleh mamauli toh. Maaf ngeranga. Satu. Aja lalu kakak mampunnya sifatnya Raja Baraha. Aka ya roh. Pediati. Kaya roh tong aja jingan dan nabi tak. Itulah itu tahu gajah. Karena nak baca nak. Anak taro. Tasatarna karena arna baca ki surah al-fil alam tarakai bapa ada rabbuka bi ashabil fil karena arna baca ki bapa ibu yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa ta'ala aja lalu kagak mampune sibana Raja Baraha agar raja sibana Raja Baraha satu pediati tegi mondo tujuna pediati maka Raja Baraha agama na masor lebih natoli angka tawe aku medoria
tanah Makkah yang ruwet tu ibe. Nak gangkali kedua, nak punya siapa akelake langeng. Loi lo kuasai tanah Makkah. Kode nule kuasai lo Makkah seorang. Bo, we bo. Narek kubur ke mahik mamauli. Nang kamu apa mampu nai satu perdiati. Bari bola na melioto, ale na marung. Bari bola na dupagaba, ale na makakang. Bari bola na meli kulkas, ale na meke. Bari bola na meli kipas aling, ale na macene. Bari bola na menre umro, ale na matawab. Ibu? Ibu? Ngawari mulana, kela-kela ritangana, saburifana capana. Bu? Pansane ro, angkana na laki doko-doko tawe. Aja mo tolik jaling si dape mo makana magi na malopo ya ro, becu iya. Aja mo cawa, toba ko. Jamaya, ibu? Ibu? Tapi ko mana nananaki batongang, pasadangkai di bacarame madari hilap. Memang? Manasanasan kata Rocky, tama ni masigye. Napi padu basal ki kong kamundanga. Kong kabale lo malanga doko-doko ayala lo moki koroyoro na makada pencerama. Aba bura kajajang. Tama ka masigye, napa ka kumabange? Witay. Wah, cantik lada ya ron ewe. Engkau kina pencerama tikulala tawaku na yewe. Si sana salah saya cerewe, mendre ka kotewe, tegaga mendre kotewe. Tegi lau ternyata menre kotona macama. Jadi saya tidak berburuk sangka. Saya tidak berburuk sangka. Oh, ya ro pacama singkatan kepanjangan apa cama pacar ramato. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kar ya sange. Dewa Diki Mangua, Dewa Diki Mariati. Ayo Mariati. Bu. Padai di mabari bola, aja mutolo siba di padi rangati. Apalagi di ko kampota loi pemakarang, mancaji desa Sempa. Desa Sempa. Desa Sempa. Ye koloi na baturu barakai bungalatala boleh langie. Na huba baraka na bungalatala boleh ritanewe. Bakasinya tepatalo di bungalatala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, engkaki bakasiasia ma ameketa. Aja cuma dipandirangati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan taati pemimpinmu. Aja mucaca pemimpinmu. Ye kon kasibana mucaca ada peko. Pada sa magi ya we kesiagaan ma patama untuk bantua BLT, aku sana bantua ba bantua. Kamu bi kejar bantua maku kue bale rako aga si betello si ba. Kamu bi kejar deni gaga. Deni gaga. Engka kamu rekan nak kiri makro? Ibu? Engka kamu rekan nak kiri makro? Dek gaga? Engka? Mage, Loki. Ibu? Iye ko angka misalna balik na keinginata ada peki. Ada peki. Maka ada pade. Melo tulu ka kasi tabantu ka. Ko baralu turuki. Kare wakil bupati ta. Macane na ko binrang. Ede ka bawa cene apa bagi yang agam jar ujokai. Nya pa mabele-bele amana hi. Inde bodi ki mabele-bele. Alhamdulillah. Toli urun tu alena teman-teman lebih ta bapa wakil bupati Haji Sudirman Bungi. Cocon di. Ya, tolong runtuk kasih macarama, macarama. Maka sana ma joka hadir maulid. Ia kena bihana yewe bapak wakil bupati ta, alhamdulillah. Macam tu macarama. Agaroh, langkah tu jasa na libana. Makasih ma pakai lebih. Pak makai sedia-sediaan. Ia mak ada. Kamu halangi macarama yewe tak paling nana lanjutkan ni. Alhamdulillah. Galona. Apa tu ni menyemakini nawa? Napi je tak kapo cabe ruberu ni. Wei bangsa nana yewe si bana nabi tamanya makini nawa he. Hilmang. Dan atau lima jam ru. Dan atau lima tamusu. Iye, iye. Napa membasa topa? Iye. Onro basana bapa wakil bupati ta. Depa haji. Nata puna haji. Langsung kacenga. Amin. Iya. Apa biasana tu kuilanti tawe to malanti itu mabere. Ya ta?
Enak aja no, jamaah ramah. Enak aja nih Pak Wakil. Tapi paling tidak, paling kan ilah-ilah lagi dah cengeh, ya tak? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmati dan sampai kampung. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Itu satu buah. Aja lalu kasih salah-salah ki. Padahal ini si kampung aja Bu. Ya roi di rumah tahu yang ke mana jatah, ke mana kekurangan tak, ke mana dosa tak. Si kalau-kalau na rumah tahu we. Namo irisa maja tawe sampai batu maleha, maleba tapi angka si dilalang. Agaro watawaso bil haqi watawaso bis sabar. Iye bale kada nilai mampar dengan tangan, paling tidak dengan mulut. Kalau misalnya tidak dengan mulut, paling tidak pakai hati doakan. Anya nareri tata, bo. Ye ko angka anu masara tita misana, menre ko beriteve, makar ma pako si bana yanwe, menre ko besbue, menre ko titoe, aja mutoli seri ko anu maja, manca di dosa totu kuidi, namo mate ki ma solo-solo dosana kuidi. Jangan. Deno wading. Mulai malam hari ini, bu, ye ko angka tita anu masara aja. Lo ki ka manre juku maka bonna sila surat tabara badata rupa tau. Tidak kan? Napa sih nina dosane ya roto di bakong ero idi mana-mana ni. Bo. Coba bayangkan ku ini di posisi ero. Contoh, iritar makara, oh, selingkuh yanu memisana menre ko berite, makara selingkuh yanu apa ko? Na serto sungguh terlalu begini, begini, begini, begini, begini. Aja, Bo. Bo. Terutama makun raye. Contoh. Ne, Bo. Aja. Angka mana jata kamana pamage nigi nigi subu jano badana rupa tau pungala tala subu to jata parallu makasinga si sompunga ta barata rupa tau dari badila doa ina masuk ibu illa bihabli min Allah wa habli minan nas matunai terhinai dega ga angkata idi labo rupa tau riolona pungala tala nareko sala sidina masolang asi sompunga ta gelori pungala tala iare ga si sompunga ta barata rupa tau bo. Ia kena bejar kita we, na cerita kita we, na berdiri kiati tawe. Tar ni lah na berdiri kiati tay. Yang penting tanah di berdiri kiati. Aba mage purifasi mana nabi tamakara. Ia kena bejar kita we dan berdiwal ja. Inna Allah masabirin. Na ya bungalatara si bawe to sabarai. Hupu pagarewe sanu anurigarewe. Asalam kata lo bejar kita. Tadi na cerita jaki. Tadi na kau bawa kita we. Cukup sabar. Apisah kita bungalatara. Pakai cara nama pisang aja tak ada. Oh buang, nama dira nga ati mare. Melotulu kakak sipo, pakai pewi bokaluku. Contoh. Dia nama diki makro. Maka nami oh buang. Ata ma boleh kuidi, dia kagum leku kesipuang. Usara kamana lo ridi. Dia talang apa coba, kode ulem pawe kesipuang. Padongan nala tona nabita. Asal li kuasetan na Mekah. Lo isulangi kapai weh. Ya Allah tona Nabi Abdul Muttalib tuda ko babana kabe canunnu bela do oh bakala taala atama boleh ko idi dega ga ulai ku sangadina ulai tamana bu makku ko batulu ta urang apa desa nak ada la tona Nabi ta oh wa karo kasih raja Abrah bajala da ampe na he liwa pedi ati da kela-kela lolo ko sevi kabe bu oh wa paturungi menye anu mu patirmu paturungi mangi putim baliumu pacapu marang raja Abrah de kasingan ampe na laton na bitta tapi abu idi ma bari bola boy desa gaga na tata tonga ngalena ko masa se ma bari bola desa gaga buru nier nenena to to materiola nungki ungki mana moba manu metoko na sangi ko nenemu bro bari ola ma pakon maka kela metoko ibu mana to ma pakon nono ma pakon ma pakko aja maka da we aya so bacara ma ing kalinga ni aja aja na ma kasanna ebo. Hei bo, ya na tu perlu ya sange badi sengang. Apa aku macara maka? Aja kakak si salah-salah pada ini pada rupa tahu pada pekesingnya sama maka tak aja. Hei ya na si ibu macara me iko na pada matiin rokok tu. Salah cede nang kagora ya ami. Mati anak muda we ala niro. Hei bo, hei bo. Itu pentingnya itu apa sih kolaki? Ah saya lanjutkan. Jalalo bu nana. Ade ta si wada dampoi ka bu. Hei bu. Aja na de ta si ama ame. Baka si batu-batu maka nabi tala ya dahulul jannata qati udena tama suruga to ye papatung asi sompungan apa dana rupa tau. De jama mula de cacai.
Bangsa nang kamatato, pamabo, aja mo mula na cace pamabo si bawa patato eh. Aja mo ah, kamoto batu sewa batu, telado hangin na sehati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, suatu saat nanti pasti, ang kamana batu mapereche na, jangka mana ya roba tato, tori mo cacalada eh, ya mo roma tu mudung pule ko jauh kaki buru eh. Memang? Desu macai ayah sama dakwah, engkalingan ni mawata tu maprotes ya makun reye muri tengah. Jamayan ramaji dan maka subah. Eh bau. Matua, jangankan dalam masyarakat, ini lagi dalam keluarga. Matua be aja mula ada cacala de mane tumu. Ba magai tidak mungkin to lengeta para yoli, tanah maka de tegi lo mane tuna. Lo ni cemme. Palam-palam. Tosogie aja muta lewa-lewa. Ja. Angkana lo ipo-ipo na. Ang kanan ligo go bawa itawe mulo na go ba palang palang ye mato sanno ye mato rede ye mato rede ye mato mati ye mato mati ye mato mangu ye mato mangu ye mato manca jitana aja mah kada betul buat angin akaimu jamayan rahmat dan mulakala subhanahu wa ta'ala apa ikut tadi pengasil akaimu eba aja takabur biasa ke makanan wah agak mati agak tua boleh nak aja misalnya kayak sepacala hati-hati bahkan pernah mengalahkan hatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala basarihim kisawatu wa lahum asabun azim toban sana ya rutori pada makanan agak tua agak mati boleh nak misalnya makanan iba buta metori mata bakitana mata barengkaling anak mata tina pacala mani mata wana to mapakonger bu hei bu puritani nabi tak ya Rasulullah ikanu makmu makna cede batamal na suruga kena nabi tanah sabak mega mapun sifat alwahang aga ya alwahang cinta dunia takut mati bila datang rasa cinta hati-hati dan waspada jaga engkalingan je jolo aku je ayy mawa tamir mas ye ko elo kelo tapa macaka tapi ko baca rama tu makane maga bi jena waja maga bi na waja ko ba kelo waja ma ada 7 juta pacar me wede kakak tiba-tiba tinggi memang isoro lobi lobi mi lisui salamaki letuki to baka ibu maga kan kan ero ibu magi na korona cinta dunia wa magi nafsu ikuasa di hawa nafsu tangan kabate lo gambu sunnah nafsumu solangi ko sereatimur renak ko agar lo ibu yari di rumah tanewa diki harus dikendalikan alewe laqad halakna al insana fi ahsani taqwim manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang dianugerahkan oleh Allah potensi akal dan potensi pikiran alhamdulillah jadi ridi kesimpulannya yaitu adalah berfastabiqul khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan ya roh berlomba-lombalah dalam kebaikan ya kiri tete make bu aga sana paling tidak itulah tadi saya sampaikan kalau tidak bisa dicegah dengan tangan cegahlah dengan mulutnya kalau tidak bisa dengan mulut kita paling tidaklah dengan hati kita dengan mendoakan mereka karena biar bagaimanapun mereka juga adalah saudara kita kata Nabi siapa yang menyayangi dia akan disayangi bahkan Allah itu maha pengampun lagi maha pemaaf maha pengasih lagi maha penyayang sediba dosa dinadampungi bunga latala dosa apa duangan mempersekutukan Allah ya roba dosa dinadampungi bunga latala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha aman kana dalalam baik na bura den nadampungi bunga latala dosa tu mapa duai na kida dosa selain itu nadampungi bunga Allahu taala bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan terakhir oye pauno ye ibu satu makanya Nabi tak kaya torna baca lah torna Nabi tak makanya Nabi tak nigi-nigi tokolo imasuh boleh bolana na baca bismillah tawakal tu ala Allah ila hawla wala kota ila billah talu na jaminga kipunga la tala ya tu sewe
Satu, najami pengalatala na batu julalenga ke jama-jamata itu sesuai. Dua, najami pengalatala yang laki dalai si ganda-ganda kentu ini sekeluarga itu sesuai. Tiga, najami pengalatala bebeleki boleh ria balai. Masuki boleh-boleh we, Pak. Biasa na rampen regurutta, jadi mau mata dan poika. Aka dia na alena kasih MC ta si bawa teman-teman lebih tak bapak wakil bupati Pindrang maka ada Andre Guruta. Mohon maaf, saya bukan Andre Guruta. Saya hanya pencerama biasa. Ya. Pencerama biasa makasih. Totoku mau boleh tukumnya. Hah? Bo. Hei, memang. Hey. Ini ada sana kau bakal doli kak. Bo. Karena jadi ya baca, kau tolong masuk bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa wala quwwata illa billah. Tuh, satu. Kedua, ya ridi koto tama agasana ya ridi koya kaceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koto matinro dan mari gaga tu majene-jene ki jolo sebelum matinro ki ya kedua koto matinro to titik kanang miring ke kanang ya titik kanak ki maka maka di ko gili tinro kau titik kiri ayami ko simulangan ni rekeng ah koto gili maka lolos ko maka balik kanang gerak. Contoh. Itu dua. Ketiga, ibu. Tuntunan mana ye? Ketiga, koto katulu-tulu maja. Aja tak ceritai buah koto katulu-tulu maja aki. Tapi aki pegau, moto ki mamecu sebelah kiri tiga kali. Tapi ita jolo sida pemu, kaman kalakaimu. Mamecu ya ma, kebopa. Jamai ramah, jamai ramah, jamai ramah, itu. Ibu, ibu, karo, keempat, aja tambah biasa deh tambah lampe kanukuta, keempat, lima, agaro, deh aja tap aja nabennya bisa penewe, ya, biasa orang kemakun rei, elebi napa nabisa benena, aja, pamake, tadengnya baraka kena bulan laketa, ya, maisi pamake, kong kemalapo koro selesai nak katulu mana setan, ibu, makre makun rei ustaz, pemali mabisa benne wanita wede. Wah, desa kakak desa na, pemalih mah bisa bani wanita. Ternyata selidiki, oh pemalina makun rai kutuwe. Jamaian ramah itu dan belakang subhanahu wa ta'ala. Ibu, alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi karena waktu yang membatasi kita, terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebih. Ibu. Ada apa yang kakak kasih? Ya roh ya aronivi nyawa dodo jantung becu. Ya jantung becu. Nah titan itu ya itu tak malopo kak. Ya itu malopo kak tita pak. Majasa kak. Nah ya kau ada wajasa ii nibi-nibi ku. Ya kau bangsa aku mati ii nalari amita wede. Ya memang. Ya nalari amita. Ya mato lenga ya mato titi. Ya. Awe lapar bu. Alhamdulillah. Ya, ya naro, namo ni cede buku ma baraka mui. Ah, amagi-magi na baraka lo ridi labi-labi untu alena sendiri to ma bicara mancaji paperengarang ridi nanya mancaji ma pengaja untu alena sendiri to ma bicara. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami semua hamba-hambamu yang hadir tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah. Majelis kami inilah pertemuan majelis yang kau rahmati dan kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan segala urusan hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Limpahkanlah rezekimu dengan penuh keberkahan ya Allah. Kepada kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika ada hambamu yang sakit di tempat ini ya Allah. Maupun keluarganya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Jadikan itu sebagai kesabaran dan penggugur dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya kaman angkada aku tak pasalah. Ya harga gauku tak pasalah. Tak dampungi kak maraja.
at tatunga kuriolo ala biratamaneng urapa may mamyalay ko galongkong namo ni galongkong nga nareko tomabandre majata ki miteka wadi mo ato riala pa boso namadisi tomalasaywe wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar, maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Qur'an dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Qur'an akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa'tadilu. Sawu sufufakum fa inna tasyiris sufufi min tamamis salah. Astaghfirullah.

만큼은 سمع الله لمن حمده

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang jamaah subuh yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena beberapa saat yang lalu kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin.

Kurta Al Mukarram Haji Suwardi Latarabi LCMAG JR. Dan seperti biasa setelah Gurta melaksanakan kajiannya, kita sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Al Mukarram kami persilahkan. Minallahi musta'an wal iktiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah kita beberapa kali membahas tentang masalah salat Id, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya yaitu salat gerhana, saya ingin sampaikan Bapak-bapak sekalian bahwa dalam salat Id itu juga itu kita itu disunnahkan bertakbir, dan ada sedikit perbedaan antara waktu bertakbirnya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ya. Kalau waktu takbirnya salat Idul Fitri itu Bapak Ibu sekalian, itu dimulai pada malam Id. Ilmapa mulai capur ramalange, pas capur ramalange masuk waktu maghrib, malapan itu kebaje misalnya. Maka setelah maghrib itu kita sudah mulai dianjurkan bertakbir sampai imam memulai salat. Jadi takbiratul ihram imamnya salat Id, maka takbir salat Id itu sudah selesai. Tidak ada lagi takbir setelahnya. Ya cinampai mi wattuna takabire eko Idul Fitri bapak-bapak misalnya. Mapa mulai mi wanna lepereng pura masam paja mangrimi sampai imam salat itu memulai salatnya. Itu seko Idul Adha bapak-bapak dan ibu sekalian malampi-lampi wattuna. Walaupun ada khilaf, ada tiga pendapat. Engka makada pada iwatuna Idul Fitri mulai malam Id sampai hari ketiga asanar hari tasyrik setelah salat subuh. Jadi ada pendapat seperti itu, maka di malam apa mulai malam Idul Adha pura maghribi sampai hari ketiga hari tasyrik setelah salat subuh. Ada berpendapat yang ini yang paling banyak Bapak Ibu sekalian mengatakan ya kok Idul Adha itu waktu takbir itu bertakbir itu dimulai setelah salat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi malapat aku bajai hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 10 nama lepat tahu ya. Jadi pas setelah salat subuh tanggal 9 Zulhijjah itu kita sudah disunnahkan bertakbir bapak-bapak sekalian, dan disunnahkan bertakbir setiap selesai salat fardu berakhir sampai hari ketiga tasyrik setelah salat asar. Nah, malampi wetun nang koi dulana iran ya. Kemudian takbir, cara takbir bapak-bapak sekalian yang masyhur itu di kalangan kita, jadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar walillahi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu kan seperti itu. Itu riwayat disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini pendapat ini yang banyak diamalkan oleh para ulama. Ada juga model lain sebenarnya, bukan cuma itu saja takbir itu. Itu sekolah Abdullah bin Abbas cara takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahil ham. Itu siku Abdullah bin Umar carana takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ada tiga model takbir itu. Tapi yang masyhur itu dan kebanyakan para ulama mengamalkannya itu yang seperti kita lakukan. Dan itu riwayatnya dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang seperti kita lakukan bapak-bapak di sana.

Kemudian juga disunahkan bapak-bapak sekalian itu menghidupkan malam Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ya kau dingi mutoki mas betang ngebeni. Ya usahakan itu di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ada beberapa riwayat hadisnya lama, tapi para ulama tetap mengamalkan hadis ini ya. Karena kita tahu kalau dalam ilmu hadis itu kemalaman hadis itu tidak langsung serta merta tidak diamalkan. Itu menyurtas para ulama itu mengamalkan hadis daif. Sepanjang hadis daif itu tidak terlalu lemah dan tidak berbicara masalah halal dan haram. Kalau hanya berbicara masalah keutamaan-keutamaan, hadis daif itu diamalkan oleh para ulama. Termasuk dalam mazhab Syafi'i itu menganjurkan itu menghidupkan malam Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ada beberapa riwayat walaupun hadisnya lemah, di antaranya hadisnya Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatul Id lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub." Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi patuoi. Maksudnya bangun beribadah di malam Id, Idul Fitri kah, Idul Adha kah? Maka Nabi ta lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub. Denang kana mati atinna, hatinya tidak akan pernah mati walaupun hati orang-orang itu mati. Jadi ya, mati atinna, atinna, hatinya itu selalu hidup. Ya, walaupun hati orang-orang itu mati. Riwayat yang lain, man qama lailatul aidaini muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbahu hina tamutul qulub. Ini tetungan yang sempajang di malam Id, maksudnya beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak mati di saat hati-hati manusia mati. Ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan jadi dia juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Cuma ya karena ini berbicara masalah keutamaan, maka tidak apa-apa mengamalkannya. Ya itu ya sedikit tambahan tentang salat Id bapak-bapak misalnya. Selanjutnya kita masuk bapak-bapak misalnya babu salatil kusufi. Bab salat gerhana ya. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, kita disunnahkan. Jadi salatul kusufi sunnatun di qauli sallallahu alaihi wasallam, إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا. Kedepan ditata salat gerhana itu sunnah muakkad, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, sunnah yang sangat dianjurkan bapak-bapak misalnya. Ya. Apa dalilnya? Maka Nabi Muhammad SAW, inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wala li hayati. Maka Nabi ta yaitu matanna soy nasa Nabi ta ketika terjadi gerhana ya la yaksifani li mauti ahadin. Jadi ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan nasa Nabi ta la yaksifani li mauti ahadin wala li hayati. Nak Nabi ta tidak terjadi gerhana nasabah engkau tahu jaji ada orang agung yang lahir atau ada orang agung yang meninggal dunia. Kaya itu di zaman jahiliyah itu ada keyakinan orang-orang jahiliyah, maka ketika terjadi gerhana matahari ada orang istimewa yang lahir di hari itu atau ada orang yang agung yang mulia yang meninggal di hari itu. Nah, itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Ampairo pernah itu suatu ketika terjadi gerhana mati anak Nabi Muhammad SAW yang Ibrahim, karena ada angka salah si anak Nabi Ibrahim itu mati di usia kecil itu. Pas mati terjadi gerhana ini apa sih kena mana nih tahu ya angka sampai terjadi gerhana nasabah ada orang mulia yang lahir yang meninggal dunia atau ada orang mulia yang lahir, itu dibantah oleh Rasulullah. Nah, kana bita inna syamsa wal qamara la yaksifani. Ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan nasa Nabi ta, la yaksifani li mauti ahadin wala li hayati. Degaga hubungan nasa Nabi ta. Maka deng kata malabbi jaji, maka deng kata malabbi mate nasa Nabi ta tidak ada hubungannya itu. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala. Tapi nasa Nabi ta
terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pitangi pengala taala tanda kusangan. Wa idza ra'aytumuhuma faqumu fasallu. Wasallu. Nakanabita yakumita inasanabita. Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Mita inasanabita faqumu wasallu. Maka berdirilah kalian dan lakukanlah salat. Nah, inilah disebut dengan salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Wasunnatu ayaktasala laha liannaha salatun suri'alaha ijtima' wal khutbah. Disunnahkan mandi, Pak. Jadi pernah disampaikan maka de agi-agi nasi pulung itu kita itu disunnahkan mandi untuk menghilangkan bau di tubuh supaya aja na terganggu tau eh. Aja negara-negara di orang-orang itu merasa terganggu beribadah nasabah kita mengeluarkan bau yang tidak bau. Ya. Idioki asika gigi ki, idaroni pakai parfum dan sebagainya supaya tidak mengeluarkan bau yang ya. Karena malaikat juga itu tersakiti nasanabita. Tata'assa. Kama tata'assa bani Adam. Kau engkau tahu majak bau lomas sempajang itu malaikat juga itu merasa tersakiti yang ikut hadir di situ. Sebagaimana tersakitinya anak cucu Adam nasanabita. Pada sampai ke makanya nasanabita kumpul kemandre lesuna je. Lesuna. Ya, usahakan ni asik gigi kenapa ke lomas sempajang. Ya. Aja madap nasanabita ku masinggi, Pak. Itu akan mengganggu orang-orang yang itu salah. Jadi begitu Islam mengutamakan kebersihan tuan Nabi kan hadir. Jadi sunnah mandi. Karena salat ini disyariatkan untuk berkumpul dan ada khutbahnya. Jadi kan salat gerhana itu kan ada khutbahnya. Jadi ada perkumpulan si pulung tadi makanya disunnahkan mandi. Fasunnalah al-ghuslu ka salatil jum'ati, disunnahkan mandi seperti mandinya salat Jumat. Ya. Wa sunnatu an tusalla haitsu tusalla al-jum'ah, dan disunnahkan itu bapak-bapak sekalian salat yaitu di masjid lah. Jadi kalau bisa di masjid besar seperti Masjid Agung misalnya kalau terjadi gerhana, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Apa iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kok gerhana itu Rasul itu salat di masjid bapak-bapak sekalian. Wa sunnatu ay yud'a laha as-salatu jami'ah, dan disunnahkan imam itu mengajak orang-orang salat itu tidak ada azan, tidak ada iqamah, ya. Jadi pernah kita sampaikan bahwa azan dan iqamah itu hanya berlaku bagi salat fardu. Adapun salat sunnah yang mengajak orang-orang untuk berkumpul itu melakukan salat itu cara memanggilnya adalah as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Rahimakumullah biasa, ya. Seperti kemarin kita bahas salat Idul Fitri juga begitu nasabah ditata karena dikiaskan kepada salat gerhana. Jadi degaga banna degaga makna kalau salat sunnah. Tapi kalau cara memanggilnya bagaimana itu menggunakan kalimat as-salatu jami'ah. Ya, salatu jami'ah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kada Aisyah radhiyallahu anha qalat kasafat samsu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kada Aisyah radhiyallahu anha pernah terjadi gerhana matahari, puri terjadi gerhana matahari. Samanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amara rajulan ayyunadiya as-salata jami'ah. Kemudian Rasulullah menyuruh nasuro tawe engka si diarani nasuro Nabi ta gora. Maka dia as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Ayo kita salat berjamaah, ayo kita salat berjamaah. Ayo kita salat semuanya. Jadi kita menggunakan salat jamiah, salat jamiah. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha, ya. Jadi disunahkan seperti itu, Pak. Wa yadkhulu waqtuhu bi awwalil kusuf. Jadi salat gerhana itu bapak bangsa yang dimulai waktu dimulainya salat gerhana itu pas mulai terjadi gerhana. Pada ini masa empat tahu. Jadi kum peta-petan ni atau sinar matahari sudah agak silana. Tidak seperti biasanya lagi, artinya gerhana sudah mulai terjadi.
Maka di saat itulah kita sudah dianjurkan, disunahkan untuk memulai untuk salat gerhana matahari. Kapan berakhir salat gerhana matahari? Pas matahari atau bulan itu selesai gerhana. Ya kau tak buka mana nih? Pita mana nih? Maka tidak boleh lagi ada yang salat. Ya, maksudnya tidak. Ya. Kecuali ke matangani mas sempajang nangro, matangani mas sempajang. Kemudian tiba-tiba matahari itu sudah tersingkap pagi gerhana, maka salat itu tetap dilanjutkan. Ini kok maka dematu pimatu pimatu juga sempajang. Pas memang sempajang matahari sudah kelihatan semuanya, maka tidak perlu, tidak ada lagi, tidak dianjurkan lagi untuk salat. Bapak misalnya ya. Jadi mulai terjadi gerhana itu sampai semua matahari atau bulan itu keluar semuanya, nampak semua. Ya kalau kamu patah tutu cedek, maka masih boleh. Maka kita masih boleh untuk salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, itu san. Dilakukan di masjid. Ya. Memanggil dengan kalimat as-salata jami'ah. Wa tusannu lil mar'ati wal 'abdi wal musafiri wal munfarid wal munfarid. Jadi boleh ini. Salat gerhana matahari ini boleh dilakukan berjamaah, boleh juga dilakukan dengan tidak berjamaah. Mode misalnya makun rei komelo di sampalo masjid mabiri anu salat gerhana, maka dia boleh salat di rumahnya. Ya, boleh salat di rumah. Orang yang musafir misalnya boleh salat sendiri salat gerhana. Atau orang yang sendiri menyendiri, ya, boleh salat juga. Jadi hanya salat saja tapi tidak ada khutbahnya. Ya kok mas supaya sidik kan. Karena khutbah itu nanti disunahkan kalau berjamaah bapak-bapak misalnya. Jadi boleh tetap ya sama dengan apa kemarin itu? Sama dengan salat Id. Ya, kalau misalnya ada lebaran yang sempajang Idul Fitri ta puran malap atau yang pakai moto misalnya, tidak apa-apa salat Id saja. Tidak ada khutbah, tanpa ada khutbah. Oh, kata kok salat gerhana. Jadi dianjurkan disunahkan berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak sempat berjamaah, bolehkah di rumah saya sendiri? Boleh. Apakah ada khutbahnya? Tidak ada. Cukup salat sunnah saya 2 rakaat. Nanti ada kita jelaskan. Apakah perempuan boleh ikut salat gerhana? Boleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah ikut salat gerhana sebagaimana hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi Asma binti Abi Bakar itu pernah mendapati Aisyah radhiyallahu anha ikut salat gerhana matahari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi perempuan boleh salat gerhana, tapi kalau dia mau salat di rumah sendiri boleh juga. Ya, cuma kalau salat sendiri maka cukup salat, tidak ada khutbah. Ya. Ah, bagaimana salat gerhana bapak-bapak yang salin? Wahia raka'atani bi kulli raka'atin qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani wa sujudani. Jadi salat gerhana matahari atau gerhana bulan itu ya, itu 2 rakaat. Pelaksananya itu 2 rakaat. Tapi beda, tidak sama dengan 2 rakaat ya. Fi kulli raka'atin qiyamani wa qira'atani. Setiap 1 rakaat bapak-bapak sekalian, kita 2 kali berdiri. 2 kali ruku. Ya, dan 2 kali sujud. Kan biasanya orang kalau salat sunnah seperti salat sunnah qabliyah kan 1 kali berdiri 1 rakaat. 1 kali ruku juga. Kalau gerhana matahari, gerhana bulan bapak-bapak sekalian, karena sama pelaksanaannya gerhana bulan dan matahari sama. Itu setiap 1 rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Jadi sujudnya normal-normal saja. Ya harus sujudnya normalmu. Yang membedakan itu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Ya. Jadi setiap 1 rakaat itu kita membaca, kita baca doa iftitah dulu, kita bertakbir berniat usalli sunnatal, kalau gerhana matahari khusufi. Khusufi, kalau gerhana bulan khusufi, ya beda ya. 1 khusufi, 1 khusufi. Kalau gerhana matahari usalli sunnatal khusufi. Rakaat ini ku imangi imaman, ku makmumi makmuman. Lillahi taala, ya. Baru bertakbir, baca doa iftitah
Setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Fatihah, setelah itu baca surah. Setelah selesai baca surah, ruku. Setelah ruku, berdiri lagi, langsung takbir lagi. Ayat tamat terus sujud, tidak langsung sujud. Jadi setelah ruku, berdiri lagi dua kali, takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah, baru baca surah. Kemudian setelah itu ruku lagi yang kedua kalinya, baru berdiri i'tidal, baru sujud. Nah, sujudnya biasa ji, sama ji. Dua kali sujud, satu rakaat. Jadi itu yang bedakan bahwasan. Jadi dua kali kita baca Al-Fatihah, dua kali juga kita baca surah. Dua kali berdiri dan dua kali ruku. Rakaat pertama, begitu pun dengan rakaat kedua, ya. Wa sunnatu yaqra'a fil qiyamil awwali ba'dal Fatihah surah Al-Baqarah aw qadraha. Disunnahkan bapak-bapak sekalian, ini kalau bisa ini yang sempurnanya ini ya. Ini yang sempurnanya. Maksudnya kalau ini bisa. Itu disunnahkan membaca pada berdiri pertama, kan dua kali berdiri. Dua kali berdiri. Pada rakaat pertama berdiri pertama itu dia sunnahkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Baqarah full. Sakhir ku surah Al-Baqarah 270 ayat saja. Lebih dari lebih 270 ayat, aku tidak salah ya. Jadi full surah Al-Baqarah dibaca. Itu baru berdiri pertama, kan dua kali berdiri satu rakaat. Itu sunnahnya, itu yang sempurnanya. Tapi kok itu le aja nah maksudnya. Baca yang sedang-sedang. Ya, itu nama mesti itu, Pak. Makanya para tata yang sunnahnya itu yang baca surah Al-Baqarah ketika berdiri pertama pada rakaat pertama. Ya. Summa yarka wa yusabbih biqadri ayati mi'ati ayatin. Setelah membaca Al-Fatihah pada berdiri pertama membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa tapi ya bisa diganti dengan ayat, tapi kalau bisa sama ayatnya dengan surah Al-Baqarah. Kalau bisa itu yang sempurnanya. Baru ruku. Ketika ruku kita dianjurkan bertasbih membaca subhana rabbiyal azim. Itu seperti kalau kita membaca 100 ayat. Jadi anggaplah kita membaca subhana rabbiyal azim itu 100 kali. 100 kali. Bikin 100 dibaca ruku-ruku ki. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbil. 100. Pokoknya lama ya. Summa yarfa wa yaqra fatihal kitab wa yaqra biqadri mi'ati ayah. Kemudian setelah ruku berdiri lagi yang angkat tangan, takbir lagi, baca surah Al-Fatihah dan disunahkan membaca ayat seukuran 100 ayat. Jadi kunangnya berdiri pertama surah Al-Baqarah atau semisalnya, rukukna seperti membaca 100 ayat. Kemudian berdiri kedua itu membaca Al-Fatihah dan surahnya itu panjangnya sama kalau membaca 100 ayat. Dari mana nih kawan teko ya? Dia nggak tahu Ustaz surah Al-Baqarah mau patu cak mana nih oi. Kami kalau 200 lebih ayat nih itu ya. Kemudian sumayarka wa yasahbi bika dari sab'in ayah. Kemudian setelah itu ruku lagi kedua kalinya, itu dianjurkan sikirnya tasbihnya itu seperti kalau membaca 70 ayat. Jadi anggaplah membaca tasbih 70 kali. Itu yang sempurnanya. Maksudnya kalau itu bisa, tapi ada namanya akal. Akal. Akal itu artinya minimalnya, minimalnya nasapan ditata. Minimal itu ya kode itu lima lampe minimal baca Al-Fatihah itu sah. Al-Fatihah baik baca. Misalnya kode EP ya Al-Fatihah baca, kemudian rukunya juga seperti biasanya tiga kali membaca subhana rabbiyal azim, baru berdiri lagi kedua kalinya membaca Al-Fatihah lagi, baru ruku lagi tiga kali ya. Itu yang itu akal lunya lah. Artinya yang sempurnanya tadi seperti itu. Jadi rakaat pertama berdiri pertama seperti membaca surah Al-Baqarah atau semisalnya, kemudian rukunya 100 ayat seperti 100 ayat, kemudian berdiri kedua itu baca surahnya seperti kalau membaca 100 ayat, kemudian rukunya seperti kalau membaca
70 ayat ya. Itu rakaat pertama. Summa yusalli rakaat tsaniyah, kemudian rakaat kedua. Fa yaqra ba'dal Fatihah qadara mi'ati ayatin wa khamsina. Rakaat kedua bapak-bapak sekalian, berdiri pertama kan dua kali berdiri. Berdiri pertama disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah, itu lamanya seperti membaca 150 ayat. 150 ayat. Ya. Summa yarqa biqadri sab'in ayah, kemudian ruku pertama di rakaat kedua itu seperti membaca 70 ayat. 70 ayat ya, atau 70 tasbihlah. Summa yarfa wa yaqra ba'dal Fatihah, setelah itu berdiri lagi. Berdiri yang kedua kalinya pada rakaat kedua itu membaca surah Al-Fatihah biqadri mi'a ayah, dan membaca surah, surahnya itu panjangnya itu sama kalau membaca 100 ayat. Jadi rakaat kedua berdiri pertama 150 ayat, rukuknya 70. Berdiri kedua pada rakaat kedua membaca lamanya surahnya itu seperti 100 ayat, kemudian rukuknya itu biqadri khamsina, seperti kalau membaca 50 ayat ya. Summa yarqa biqadri sab'ina ya. Summa yasjudu, kemudian sujud ya, kemudian sujud. Itu yang sempurnanya seperti itu. Tapi ai yakin angka dai mikani lari ka apa kiro. Iyalah. Maka ambillah yang tengah-tengahnya lah ya, yang semampu. Jadi kita lihat kemampuan jamaah juga. Aja nama lampe ya, aja tu nama ponco belak dak. Kita ambil yang tengah-tengah lah. Wa dalil alaihi ma rawah ibnu Abbas, dalilnya semua itu adalah hadis riwayat Abdul ibnu Abbas. Kada Abdul ibnu Abbas qala kasafat samsu, terjadi gerhana matahari. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah, masempajang Nabi tasibah sahabae, paqama qiyaman tawilan. Nah kada Abdul ibn Abbas masempajang Nabi ta itu berdiri dengan berdiri yang sangat lama, min suratil baqarah nahwa min suratil baqarah, pada ku surah al-baqarah, pada lampino surah al-baqarah yero aya ina baca Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada berdiri pertama. Ya Allah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, setelah itu ruku dengan ruku yang sangat panjang. Tsumma qama maqam faqama qiyaman tawilan, setelah itu berdiri lagi yang kedua kalinya. Liwa lampina nasang Abdul ibn Abbas, tapi ro lampina berdiri keduanya tidak sama lagi dengan berdiri pertama. Tsumma raka'a ruku'an, kemudian dia ruku lama ya, tapi tidak lama, tidak sama lamanya ruku dengan ruku pertama. Tsumma sajada wa sarafa, kemudian setelah itu Rasulullah sallam sujud, dan setelah itu ya wansarab berbalik. Ya disunnahkan juga bahwa salian ayusirra bil qiraati bi kusubi syamsi, kalau gerhana matahari disunnahkan deni pelupu sore ko gerhana matahari, itu menurut jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, memakadai ko gerhana matahari itu suara itu tidak dikeraskan. Tapi kok gerhana bulan dikeraskan. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan dek, gerhana matahari atau gerhana bulan itu semuanya dikeraskan. Saya tidak tahu. Sudah pernah dilakukan di masjid kita ini? Ya apa yang sudah menjadi kebiasaan itulah yang dilakukanlah. Ya. Ya kok biasa ijama memang kada dikeraskan, keraskan nih. Ya. Karena itu kalau lama nemu ada juga ya. Itu pendapatnya Imam Ahmad mengatakan bahwa gerhana matahari dikeraskan, tetap dikeraskan. Sama dikeraskannya gerhana bulan ya. Tapi oleh mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Bonipa mengatakan makade ya kok gerhana matahari itu tidak dikeraskan bacaan padamu ke masa pajaloroki. Tapi kok gerhana bulan itu dikeraskan ya, karena mengikuti sifatnya. Kan biasanya kan sempajang ngesoe tidak dikeraskan, ya sempajang wenie dikeraskan bapak-bapak misalnya. Saya rasa itu saja untuk sementara dulu bapak misalnya tentang salah gerhana ya. Ya, nah. Dan salat gerhana itu nantinya ditutup dengan khutbah. Jadi pura masam panjang maka tutup benteng. Persis sama modelnya dengan salat Id bapak-bapak misalnya. Ya saya rasa untuk sementara itu bapak misalnya tentang salat gerhana. Ya, mungkin ada sisa waktu yang ada.
Kalau ada yang bertanya dan kalau saya bisa jawab, saya jawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan himbauan dari Bupati Pindrang tentang pelaksanaan sholat minta hujan. Ya, jadi mohon maaf Pak Ustadz, ini di luar dari materi tadi. Karena ada himbauan pada hari Senin nanti kita diundang untuk melaksanakan sholat minta hujan. Kalau bisa Pak Ustadz hanya penjelasan secara singkat saja, ya, karena ada undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sebenarnya setelah ini ya, kita akan membahas sholat istisqa, ya. Oh, saya tidak tahu kalau ada anjurannya, ya. Jadi sholat istisqa bapak-bapak insyaallah bismillah sama juga jadi dengan sholat gerhana, ya. Dilakukan dengan dua rakaat, cuma dua rakaatnya tidak sama lagi dengan sholat gerhana, maka dia dua kali berdiri tidak ji. Ya. Jadi ya sholat gerhana apa ke sholat istisqa itu modelnya biasa-biasa ji. Maksudnya berdiri seperti normal seperti sholat sunnah yang lain. Deton bikin dua titojo tasirakangi, bikin dua ruku tasirakangi dek. Sholat sunnah seperti biasa, ya. Kemudian setelah itu ditutup khutbah, khutbah juga, dan terakhir khutbah itu disunnahkan itu imam berdoa, dan kalau berdoa nanti itu disunnahkan imam itu membalik, nabalik, serban lagi nabalik, yang ke kanan dibawa ke kiri, yang ke kiri dibawa ke kanan. Jadi jamaah juga dianjurkan seperti itu. Sama yang hadir juga seperti itu. Ya kudeta mas serubang, agak-agak terbalik. Apakah lengan baju dibalik? Atau songkoe kah? Yang di belakang dibawa ke depan dibawa. Itu namanya tafaul, membabi tafaul. Sanu-sanungan kau ini bahasa ogina, sanu-sanungan. Ya Nabi ta mas sanu-sanungan itu pak. Jadi jangan sampai kedaki Nabi ta, amo tu Nabi. Itu Nabi ta napojela di masa nusandungannya. Ya, kata silati dogi ani teman tati maka di sanusandungan. Sanusandungan. Ibali supaya cuaca itu terbalik dari musim kemarau berbalik menjadi musim hujan. Itu maksudnya begitu. Jadi disunnahkan bagi khatib nanti jadi di akhir khutbahnya. Jadi khutbahnya sama juga dua kali khutbah. Tapi di akhir khutbah itu nanti akan ada doa-doa minta hujan. Dan khatib itu dianjurkan menghadap ke kiblat bapak-bapak sekalian. Berdoa, kemudian membalik surbannya. Dan jamaah di belakangnya ikut. Agi-agi tabalik. Agi-agi tabalik. Songkok taga, bajajut taga tabalik. Atau kemasa rubangi. Balik itu dari kanan dibawa ke kiri. Ya. Seperti itu contoh ringkasnya supaya waktu itu cuaca itu terbalik dari kemarau menjadi musimnya. Jadi Rasulullah saya yang sampaikan Rasulullah itu juga itu napoji masanusanungan Nabi ta tu pak. Ya Nabi ta kon ka kampo tu mena lawi pa nakuta na jolo sanna. Agasan ni ro kampung ngir. Ya konis sama kare makanja asan ni ro kampung e mariol tapop we manu mario Nabi ta. Misalnya koyo ro sanna kampung e mengandung arti yang bagus. Tapi mencawo-cawo cak biru Nabi ta seolah-olah dia mengatakan wahai beruntung ini baru mau pergi. Mereka tambah kusik di kampung yang artinya bagus. Jadi mau Nabi ta tu. Ketika terjadi apa itu perjanjian apa itu ya Hudaybiyah kah? Ada perjanjian Hudaybiyah, aku tidak salah perjanjian dengan orang Muslim orang-orang kafir. Itu Rasulullah itu menunggu utusan orang kafir untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Yang dikirim orang kafir itu. Itu namanya adalah Sahlun atau Suhail, kalau tidak salah Suhail. Nah, kan Nabi ta aim asana akarannuno yang diutus oleh orang kafir itu Suhail atau maaf Suhail atau Sahlul ya. Suhail itu artinya dimudahkan. Nah, kan Nabi ta karannuno, malumun itu urusannya. Karena yang diutus itu adalah Suhail. Jadi Nabi ta itu masana sanungan, nalasana sanungan ngasa kampungnya, nalasana sanungan nama-nama orang-orang itu termasuk ketika salat istisqa itu disunnahkan untuk membalik bapak-bapak insyaallah. Cuma ya nanti ada pembahasannya secara anu. Karena dianjurkan sebelumnya itu banyak-banyak beristighfar, ada bahkan dalam syafi'i itu disunnahkan berpuasa. berpuasa bahkan tiga kali dulu, tiga hari berpuasa, nanti hari keempatnya itu baru salat istisqa. Dan dalam keadaan berpuasa juga. Ya. Karena ini yang menghalangkan turunnya hujan ini, salah satunya diantaranya karena dosa, Pak. Banyaknya dosa yang dilakukan, termasuk banyaknya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, itu semua itu yang makanya dianjurkan beristighfar, banyak bersedekah, bertobat kepada Allah, dianjurkan berpuasa sebelum salat istisqa. Kalau bisa tiga hari sebelum salat istisqa itu berpuasa memang. Dan hari keempat ketika salat istisqa pun dalam keadaan berpuasa. Nanti insya Allah ada pembahasan umumnya itu. Jadi itu juga sangat dianjurkan, termasuk sunnah yang dianjurkan. Salat istisqa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Saya langsung saja singkat Pak. Tadi dikatakan bahwa sholat gerhana ini mempunyai, apakah sholat gerhana ini ada perkiraan waktunya? Artinya mungkin paling lama sekian menit atau berapa? Sehingga tadi dikatakan bahwa disunatkan agak panjang-panjang dia punya membaca surah. Oleh karena itu, kalau kita sementara sholat gerhana, langsung selesai gerhana, gerhana penuh, bagaimana iniannya? Apakah langsung kita berhenti atau ditunggu sampai selesai penuh gerhana ini? Tadi terkait dengan anunya Pak, bacaan surahnya dengan waktu, mungkin ada perkiraan waktu apakah gerhana bulan itu mungkin antara sekian menit sampai sekian, demikian juga dengan gerhana matahari. Saya kira itu mohon penjelasan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Ya tidak ada perkiraan waktunya Pak ya. Ya. Yang jelasnya dipanjang-panjangkan lah. Ya, ini mani bagaimana kondisi juga mengingat melihat juga kondisi jamaah. Artinya ya terus nanti lu. Jadi rukanja nang yang kuiru ler nang pada Nabi taro. Kalau bisa dan makmum bisa, wah luar biasa. Surah Al-Baqarah dibaca. Ya, baru rakaat berdiri keduanya 100 ayat lagi. Jadi tidak ada perkiraannya ya. Pokoknya semakin lama semakin bagus sebenarnya ya. Kalau sementara salat bapak-bapak sekalian kemudian matahari sudah tersingkap sempurna, kita mana nih jumpa mana nih? Apakah salat gerhana dihentikan? Tidak dihentikan. Tetap dilanjutkan bapak-bapak sekalian. Apakah dikurangi berdirinya atau dikurangi rukunya? Yang tadinya kan dua kali berdiri, dua kali ruku. Pas baru satu kali ruku, satu kali berdiri, tiba-tiba matahari semua yang tersingkap. Apakah saya satu kali saja? Tidak, tidak perlu. Tetap nasepan ditata, tetap dilanjutkan dua kali berdiri dan dua kali ruku. Ya, dan tetap ada khutbah setelah itu. Kalau kita berjamaah tetap disunahkan khutbah walaupun matahari semuanya sudah tersingkap. Walaupun matahari semuanya sudah tersingkap bapak-bapak misalnya. Begitu juga misalnya saya sudah meloni selesai sampai jaku, saya sementara salat musa ini selesai sampai jaku, sementara gerhana masih lama, masih panjang, apakah saya boleh menambah ruku saya upah kena sisa yang tiga kali ruku, tiga kali berdiri atau empat kali berdiri, empat kali ruku? Tidak perlu, jangan Pak, tetap dua kali berdiri dan dua kali ruku, setelah itu ditutup dengan khutbah, selesai. Kok selesai ini masih terjadi gerhana matahari, tidak menjadi masalah. Kita mungkin bisa lanjut dengan berzikir, beristighfar kepada Allah. Karena terjadi gerhana matahari itu kita disunahkan banyak beristighfar kepada Allah dan dianjurkan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Biasa yang terjadi di kukampota, kok gerhana bulan ini biasa, lo yang mengalih agak ganda tahu, Pak masih dekai gerai nasan, tapi tidak meminta izin. Jadi tidak bisa juga itu. Lo ni malah tabunna tawe, lo ni malah kan apa mana, nala ni warra na tawe. Bahkan muncul keyakinan yang lain, itu tidak boleh, bahwa misalnya tidak bisa. Tetapi itu tidak dibenarkan. Jadi tetap dilanjutkan sampai jatah dan khutbah juga tetap dilanjutkan walaupun sudah selesai gerhana, karena kita sudah terlanjur salat. Ya. Yeah. Seperti itu Pak ya. Allahu akbar. Jadi tidak ada kurang maknanya, maksudnya patennya. Pokoknya ya kan jangan melampe-lampe, tapi tetap juga harus melihat kondisi imam. Allah Allah.
0: Sama kalau kita anu Pak, sama kalau kita maksudnya saya fokus ke mungkin sholat sendiri.
1: Iya.
0: Sama anunya.
1: Usahakan kalau sholat sendiri ya salatlah sesuai dengan kemampuan tak. Maksudnya kau tulis pelampeki lebih bagus lagi. Kau tulis kotaplah surah Al-Baqarah atau udah aja misalnya lah ya. Ya. Pokoknya kasih panjang-panjang lah. Pai di sini temo, jadi soal adalah sesuai dengan kemampuan tah. Karena itu kan kata imun rita yang harus kita perhitungkan. Jadi karena masalahnya semakin panjang sebenarnya semakin bagus. Karena semakin banyak waktu kita beribadah dalam saat gerhana itu. Jadi salat sendiri, salat saja, modelnya sama tadi itu, dua kali berdiri dan dua kali ruku, tapi tidak ada khutbah di ketobana, karena kita tidak salat berjamaah di masjid. Jadi panjang-panjang ya, pelampi-lampi di gagal kurang pasti nih pak, maka dia harus maku apa ya, siapa ya, tidak ada, tidak ada. Ya tergantung kondisi juga ya. Ya kok melo ni tersingkap mana matan nasue, napa kima sempajang aja malampi baca ata pak. Ukur-ukur ni, ya kok makai depa bajang, baru-baru mau terjadi gerhana, pelampi-lampi gini. Ya, itu artinya kita melihat kondisi seperti itulah. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa itu sudah tidak ada lagi mungkin. Ya, biasanya. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian ya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah insya Allah berkati pertemuan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdulillahirobbilalamin. Hamdulillahirobbilalamin. Mahuyukafimazid. اللهم ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا يا الله وامن روعاتنا اللهم بزنا يا الله من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتلى من تحتنا يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات وصلى الله على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يتولى الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang. Telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia Kajian Rutin Islam yang disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Suwadi Latar BLC MAGGR sudah membawakan kajian tentang fikih. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.15 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami, masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Fraksi Gerindra tolak LPJ APBD Pindrang 2025, soroti utang belanja Rp27 miliar. Kemarau panjang ancam Pindrang, Bupati Irwan gandeng ulama ikhtiar doa minta hujan. Peduli sesama Basnas Pindrang salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Barugai. Dan BPBD Pindrang menyebut fenomena Godzilla El Nino perpanjang kemarau, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, BPBD Pinrang memperingatkan musim kemarau tahun ini lebih panas akibat fenomena Godzilla El Nino. Kondisi kering diperkirakan berlangsung hingga Oktober bahkan sampai November mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pinrang, Romi Manule, menjelaskan fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Tetapi tidak sama di dalam potensi cuaca dan iklimnya. Ini lebih panas. Puncak musim kemarau tahun ini sudah terasa sejak Juli dan diperkirakan mulai menurun pada September. Musim kering diperkirakan tetap berlangsung hingga Oktober dan November. Potensi minimnya curah hujan berlanjut hingga pergantian tahun 2026-2027. Berdasarkan data Pusdalops BPBD serta BMKG Pusat dan Wilayah, ia pun menghimbau seluruh warga menjaga ketersediaan sumber air baku di lingkungan masing-masing selama kemarau panjang berlangsung. Selain krisis air, kemarau panjang turut meningkatkan risiko kebakaran akibat kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok maupun korsleting listrik. Minimnya air turut menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Diperparah, minimnya curah hujan di daerah aliran Sungai Sadang yang melintasi Toraja dan Enrekang. BPBD Pinrang berkoordinasi dengan BPBD Sulawesi Selatan dan BNPB untuk mengantisipasi potensi kekeringan ekstrim ke depan. Menghadapi musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino dan berdampak pada menurunnya debit air irigasi, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini ditegaskan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Forkopimda dan perangkat daerah di rumah jabatan Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Dalam arahannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Pinrang. Karena itu, keterbatasan pasokan air irigasi akibat musim kemarau harus diantisipasi secara bersama-sama agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Kondisi debit air yang terus menurun sangat berpotensi memicu gesekan antar petani akibat perebutan air irigasi. Olehnya itu, ia meminta seluruh unsur terkait untuk mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan langkah-langkah preventif agar pembagian air dapat berlangsung adil serta tidak menimbulkan konflik. Selain mengoptimalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, Bupati Pinrang Irwan Hami juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang telah membangun komunikasi dengan pihak pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Sawito. Komunikasi ini dilakukan agar pengaturan evaluasi air dapat dilaksanakan secara bijaksana, sehingga kebutuhan operasional pembangkit listrik tetap terpenuhi tanpa mengurangi pasokan air yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlangsungan aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan ribuan masyarakat Pinrang. Sementara itu, saudara, menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperparah dengan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengintensifkan berbagai langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Tak hanya mengandalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Pinrang juga menempuh pendekatan spiritual dengan menggandeng para ulama sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi ancaman kekeringan. Rapat tersebut diwujudkan melalui rapat terbatas yang dipimpin oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama dengan para ulama di ruang kerja Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Bupati Irwan mengatakan bahwa persoalan kekeringan tidak cukup ditangani melalui langkah-langkah teknis semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan doa dan ikhtiar spiritual agar masyarakat diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian alam. Pertemuan tersebut bertujuan meminta pandangan, masukan sekaligus doa dari para ulama
agar Kabupaten Pinrang senantiasa mendapat keberkahan, diturunkan hujan, serta terhindar dari dampak buruk kemarau panjang yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Irun berharap sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung. Ia menilai kebersamaan merupakan modal utama untuk melewati berbagai tantangan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk memperbanyak doa, meningkatkan ikhtiar, serta menjaga semangat gotong royong selama musim kemarau berlangsung. Kolaborasi antara usaha nyata dan doa bersama diharapkan mampu menghadirkan keberkahan serta menjauhkan Pinrang dari berbagai dampak yang tidak diinginkan. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Haji Muhammad Idris, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Haji Idris Muhammad, Kepala Bagian Administrasi Kesra Rusli Rasid, Ketua MUI Kabupaten Pinrang Haji Masalaibu, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang bergerak cepat memberikan bantuan kepada dua korban kebakaran di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, yakni Bapak Suli dan Ibu Hartini yang terdampak musibah kebakaran pada Selasa 21 Juli lalu. Sesaat setelah menerima informasi kejadian, Basnas Kabupaten Pinrang langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi para korban, sekaligus menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Dari hasil peninjauan di lapangan, rumah milik Bapak Suli mengalami kerusakan berat akibat dilalap api hingga hangus seluruhnya. Bangunan beserta seluruh harta benda di dalam rumah tidak dapat diselamatkan, sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara itu, rumah milik Ibu Hartini yang berada di sekitar lokasi turut terdampak kobaran api yang berasal dari rumah Bapak Suli. Akibatnya, bagian dinding rumah mengalami kerusakan sehingga tetap memerlukan perhatian dan bantuan untuk proses perbaikan. Penyaluran bantuan yang dilakukan Basnas Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari program kemanusiaan yang bertujuan memberikan respon cepat terhadap warga yang tertimpa bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban, sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tegar menghadapi cobaan. Kehadiran Basnas di lokasi juga menjadi bukti bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para muzaki dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk utang belanja pegawai yang mencapai 27 miliar rupiah. Dari 6 fraksi di DPRD Pinrang, 1 fraksi yakni Fraksi Gerindra menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pinrang, Supardi, menyoroti utang belanja pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar 42 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 61 miliar rupiah pada tahun 2025. Dengan demikian, utang belanja mengalami kenaikan sebesar 18 miliar rupiah atau sebesar 43,2%. Dari total utang belanja terdapat utang belanja pegawai sebesar 27 miliar rupiah. Kondisi itu menjadi persoalan serius akibat alokasi anggaran dan sumber dana dari dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya serta struktur APBD telah tersedia. Hal ini mencederai hak aparatur dan menunjukkan ketidaktepatan prioritas pengelolaan kas, belanja pegawai adalah prioritas utama. Selain utang belanja, Fraksi Gerindra juga menyoroti kondisi likuiditas daerah. Berdasarkan laporan keuangan, saldo kas daerah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar 10 miliar rupiah.
Sementara ada kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo mencapai 61 miliar rupiah. Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya selisih sebesar 426 juta rupiah antara saldo kas dalam neraca konsolidasi dengan saldo pada rekening kas daerah dan rekening RKUD per 31 Desember 2025. Selain itu, fraksi Gerindra mempersoalkan perubahan tambahan pendapatan daerah dari alokasi dana insentif tahun anggaran 2025 kategori penurunan stunting sebesar 6,6 miliar rupiah. Atas sejumlah persoalan tersebut, fraksi Gerindra merekomendasikan pemerintah Kabupaten Pinrang segera melakukan rekonsiliasi atas selisih kas sebesar 426 juta rupiah tersebut. Pemerintah Kabupaten juga diminta menyusun rencana pelunasan utang yang jelas sumber dananya, terukur, serta segera dilaksanakan. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi memberikan penjelasan terkait sorotan fraksi Gerindra DPRD Pinrang mengenai utang belanja pegawai yang disebut mencapai 27 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025. Sudirman menegaskan angka tersebut bukan utang dalam pengertian kewajiban yang tidak dibayarkan pemerintah daerah. Utang belanja pegawai itu sebenarnya hanya dibilang utang, bukan. Ada selisih antara yang teranggarkan di APBD dengan realisasi. Anggaran belanja pegawai dalam APBD disusun berdasarkan perkiraan jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran pada saat perencanaan. Namun, kondisi tersebut dapat berubah sepanjang tahun karena adanya dinamika kepegawaian. Perubahan status dan jabatan tersebut turut mempengaruhi kebutuhan anggaran belanja pegawai. Kenaikan pangkat dapat berdampak pada kenaikan gaji. Sementara, perpindahan jabatan juga dapat mempengaruhi tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan komponen lainnya. Wakil Bupati Sudirman mengatakan, perbedaan antara kebutuhan real dan anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian tercatat sebagai selisih dalam laporan keuangan. Kekurangan pembayaran itu selanjutnya diselesaikan pada awal tahun anggaran berikutnya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: BST, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
5: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
6: Nah, iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
4: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
7: Pak, istirahat.
8: Mohon, Bo.
7: Eta radio mana itu ketinggalan?
8: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
4: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
9: Ayo dengar radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang, nomor 9, lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Saudara, setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke informasi lain dari kabupaten lain. Salah satu diantaranya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap pasang badan agen gas LPG 3 kg diingatkan jangan mainkan harga. Saudara, kelangkaan gas LPG 3 kg yang beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga Sidrap akhirnya mendapatkan respon tegas dari pemerintah Kabupaten Sidrap. Tak sekedar menghimbau, Bupati Syahrudin Ari bersama dengan Wakil Bupati Nur Kana'a turun langsung mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar tidak memainkan distribusi maupun harga gas bersubsidi. Melalui sebuah pengumuman resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin. Karena itu penyalur diminta melayani masyarakat sesuai ketentuan dan tidak menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pesan itu muncul di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas melon, terutama memasuki musim kemarau ketika aktivitas rumah tangga maupun usaha kecil meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan pengawasan terhadap distribusi LPG telah dilakukan hingga tingkat pangkalan. Seluruh perangkat daerah disebut ikut melakukan pendampingan agar penyaluran berjalan sesuai dengan aturan. Di sisi lain, Pertamina juga diklaim telah meningkatkan penyaluran. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa realisasi distribusi telah mencapai 109% dari kuota berjalan. Bahkan, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota sebesar 30% dari alokasi tahun 2026. Saat ini rata-rata 13.000 tabung gas 3 kg didistribusikan setiap hari di Sidrap. Untuk mengatasi lonjakan permintaan, Pertamina juga melakukan extra dropping selama 2 hingga 3 hari ke depan dengan tambahan sekitar 50% dari jatah distribusi harian. Meski pasokan ditambah, Bupati Syahrudin mengingatkan agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Ia pun meminta agen, pangkalan maupun pengecer tidak memanipulasi situasi dengan menaikkan harga di luar ketentuan. Masyarakat sangat membutuhkan gas subsidi sehingga distribusi harus benar-benar tepat sasaran. Tak berhenti di situ, pemerintah Kabupaten Sidrap juga menggandeng Polres Sidrap untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga distribusi gas bersubsidi tetap tertib. Pemerintah bahkan memberikan peringatan keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar aturan. Selain dapat diproses secara hukum, izin pangkalan juga terancam dicabut oleh agen apabila terbukti melakukan pelanggaran. Peringatan serupa juga ditujukan kepada para pengecer. Siapapun yang kedapatan menjual gas LPG dengan harga tidak wajar tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap distribusi gas melon kembali normal, harga tetap terkendali, dan masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi tidak lagi kesulitan memperoleh LPG 3 kg. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawasi agar bantuan energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa tanggapan Bulog temuan karung beras SPHP di pembuangan sampah. Saudara, Perum Bulog Cabang Parepare menindaklanjuti temuan sejumlah karung beras di lokasi pembuangan sampah yang diduga berkaitan dengan praktik pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pimpinan Cabang Perum Bulog Parepare Rahmi Mangerang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung melakukan penelusuran di lapangan untuk memastikan penyebab serta pihak yang terlibat. Dari hasil penelusuran sementara, Bulog menduga praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang membeli atau mengumpulkan beras SPHP dari sejumlah mitra pengecer. Kemudian, mengemas ulang untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Rahmi menegaskan mekanisme penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari proses seleksi hingga penetapan mitra penyalur. Seluruh mitra juga telah diberikan aturan yang jelas melalui surat edaran yang melarang pembukaan kemasan, pengemasan ulang, maupun pencampuran beras SPHP dengan jenis beras lain. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya unsur pidana, maka akan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah tindak lanjut, Bulog akan memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur melalui evaluasi ulang, serta kembali menegaskan larangan repacking dan pengoplosan beras SPHP. Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menggelar inspeksi mendadak atau sidak bersama guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Meski saat ini dilakukan pembatasan sementara pada sebagian saluran distribusi untuk kepentingan evaluasi, Rahmi memastikan ketersediaan beras SPHP bagi masyarakat tetap aman. Penyaluran beras SPHP melalui pasar rakyat seperti Pasar Lakesi dan SP2KP, serta program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang rutin digelar sedikitnya 3 kali dalam sepekan, dipastikan tetap berlangsung guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Bulog Parepare. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Suhusia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Suhusia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Suhusia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sen.

0: Terapang Kabupaten Sidrap. Telepon SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.